dila ka credo v daniel se ke we kwanga a go mere ba patjwali engwe ke tlo no rola ka sotsopolanya na ga nyene fela